0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
6: Teman terbaik.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,92 FM Jambi. Selamat pagi teman Pradua, selamat pagi teman terbaik kamu. Ya, pagi hari ini teman Pradua udah dafis nih seperti biasa. Hari ini di weekend ya, udah 2 hari ini special weekend. Pagi hari bersama Hafiz ya teman Pradua di Pradua FM Jambi. Gimana nih kabarnya teman Pradua? Semoga sehat selalu ya dimanapun berada itu teman Pradua. Di hari Minggu ini ya, di 19 Juli 2026 ya. Wow, dem juga nih bisa dibilang ya teman Pradua. Bukan bisa dibilang ya, ini tadi apa? Adalah di detik-detik ya menuju final Piala Dunia. Gak terasa ya teman Pradua, udah 1 bulan lebih nih Piala Dunia berjalan. Dan sekarang kita udah mau menuju ke partai puncak nih. Kira-kira siapa jagoan kamu nih ya, Spanyol atau Argentina nih? Ya nanti kalau gak salah di jam 2 besok dini hari ya, pertandingan bakal berlangsung nih teman Pradua, juga sekaligus menjadi penutup ya dari perhelatan Piala Dunia kali ini nih teman Pradua. So teman Pradua nih, jangan lupa kalau mau bergadang ya tidur dulu ya, jadi biar besoknya enak kalau kerja. Oke teman Pradua, seperti biasa hari ini bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi seperti biasa dengan berbagai informasi tentunya. So jangan kemana-mana, tetap di Pradua FM Jambi, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Ya, Tom Pradwan, nih buat kamu pecinta film Mortal Kombat ya, nih film ini bakal tersedia nih di layanan streaming HBO Max pada 24 Juli ya, per 24 Juli nih. Dan film ini merupakan sequel dari adaptasi video game pada judul yang sama ya. Dan film yang dirilis pada 2021 ini, Tom Pradwan, berhasil mendapatkan 129 juta dolar Amerika Serikat atau 2,3 triliun di box office global. Dan sutradara Simon McQuaid kembali menggarap film ini setelah sebelumnya menyutradarai film pertama Mortal Kombat nih ya, Tom Pradwan. Dan cerita ini berfokus pada Johnny Cage, seorang aktor seni bela diri yang direkrut oleh Dewa Petir Raiden dan juga Sonya Blade. Dan Johnny Cage bergabung dengan para pejuang Atrium untuk menghadapi para petarung dari Outworld dalam sebuah turnamen lintas dimensi, teman Bro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: Mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2, inilah dia perakhiran cuaca di hotspot Provinsi Jambi Minggu 19 Juli 2026. Untuk pagi hari ini teman Pro 2, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan ya. Dan untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan nih. Di wilayah Kabupaten Bungo, Merangin, Kerinci, dan juga Kota Sungai Penuh. Untuk suhu udara berkisar 20 hingga 33 derajat, kelembapan udara 52 hingga 90%, dan arah angin bergerak dari tenggara menuju selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Nah, untuk perakhiran gelombang laut Teman Pro 2, perakhiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi ini berada dalam kategori tenang hingga rendah ya, atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk titik panas atau hotspot sendiri Teman Pro 2 di tanggal 17 Juli 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat 44 titik panas ya, di mana di Sarolangun ada 10 titik panas, Bungo 9 titik panas, Tanjung Jambung Barat 8 titik panas, Moro Jambi 6 titik panas, Tebo 6 titik panas, Merangin 3 titik panas, dan Kabupaten Batanghari 2 titik panas. Diperbarui 19 Juli 2026 pukul 8 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2, itulah dia tadi perakhiran cuaca dan juga hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi pada pagi hari ini. Ya teman Pro 2, di 19 Juli 2026 kamu bisa mengakses berita selengkapnya di portal resmi RRI di laman www.bmkg.go.id.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2 FM, ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan negaranya kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada masa yang akan datang ya. Tapi dia berharap nih turnamen berikutnya digelar tanpa melibatkan Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama. Dan pernyataan tersebut disampaikan Trump saat menghadiri resepsi Piala Dunia di Trump Tower ya, di New York pada hari Jumat kemarin, teman Prado. Dan acara ini itu digelar menjelang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina. Dan dalam kesempatan itu Trump menyampaikan langsung keinginannya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino yang menurut Amerika Serikat layak kembali menjadi penyelenggara tunggal ajang terbesar sepak bola dunia tersebut. Dan Piala Dunia 2026 sendiri, teman Prado, menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus dan diikuti oleh 48 negara. Dan meski digelar bersama ya, Amerika Serikat mendapatkan porsi pertandingan paling banyak nih dari total 104 pertandingan, di mana 78 diantaranya dimainkan di Amerika Serikat.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Kerana butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak-anak.

0: Kenapa, bro?
1: Capek, bro. Lemes kakiku.
0: Ya elah, gitu aja letoy. Puncak masih jauh. Ya udah deh, istirahat dulu.
2: Seorang sahabat gak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun.
1: Kui, bro. Lari.

Ya, teman Prodo FM nih, Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga setelah mengalahkan Prancis dengan skor 0-4 ya, teman Prodo 2. Dan pertandingan ini berlangsung pada dini hari tadi ya, di jam 4 pagi di Hard Rock Stadium ya. Dan pertandingan ini berlangsung sengit dengan menghadirkan 10 gol, teman Prodo 2. Dan Inggris ini langsung mengambil inisiatif ya untuk menyerang sejak peluit awal dibunyikan. Nah, hasilnya nih teman Prodo 2, Declan Rice nih membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Dan gol cepat tersebut membuat permainan Inggris juga semakin percaya diri nih menguasai pertandingan. Dan justru nih Prancis kesulitan ya untuk keluar dari tekanan sepanjang awal pertandingan, teman Prodo 2. Dan pada menit ke-18 ya, teman Pro 2 FM nih, back Aston Villa Ezri Konsa nih berhasil memanfaatkan sepak pojok Declan Rice untuk mengadakan keunggulan menjadi 2-0. Dan unggul 2-0 ini membuat Prancis tidak mengendurkan Inggris tidak mengendurkan serangan ya. Dan tim asuhan Thomas Tuchel nih terus menekan pertahanan melalui kecepatan Marcus Rashford dan juga Bukayo Saka. Dan hasilnya Bukayo Saka mencetak gol pada menit ke-37 lewat asis dari Marcus Rashford ya, teman Pro 2. Dan lagi-lagi nih teman Pro 2, Bukayo Saka mencetak gol kedua ya pada menit ke-45 plus 1 ya, 46, setelah menerima umpan dari Eberezi Eze. Dan keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Dan di babak kedua, Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus atau memperoleh 2 dan membuat serangan Les Blues menjadi lebih hidup nih. Dan hasilnya Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48 dan 6 menit berselang Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 4-2. Dan lagi-lagi teman Prodo FM, pada menit ke-66 Mbappe mencetak gol keduanya dan merubah skor menjadi 3-4. Dan Prancis nih terus menekan ya, dan Inggris justru memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85 dan Bukayo Saka yang maju menjadi Algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna dan mencetak hat-trick ya teman Prodo FM. Dan lagi nih teman Prodo 2, Osman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui gol pada menit ke-90 plus 6 dan selisih 1 gol membuat Les Blues terus menyerang. Akan tetapi lagi-lagi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian dan gelandang Real Madrid itu menutup kemenangan Inggris melalui aksi individu yang berakhir gol. Dan wasit Jesus Valenzuela kemudian meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dan Inggris menang dengan skor 6-4 sekaligus memastikan peringkat ketiga di Piala Dunia 2026.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dinilai Produa RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi jelang siang teman Pro 2 untuk hari ini. Di hari Minggu ya, 19 Juli 2026. Ya pasti untuk hari ini bakal ada Nia yang bakal menemani kalian semua sampai nanti formasi 15 sore. Dan untuk hari ini ya seperti biasa, di 2 jam ke depan nih teman Pro 2 bakal ada Pro 2 Hit List. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget ya, langsung aja di 0811743 9090 ya. Untuk hari ini cuaca bersahabat banget, anget gimana gitu ya, panas sih sebenarnya. Kenapa nih bilang bersahabat? Karena untuk teman-teman yang mungkin sedang merayakan sesuatu ya, mungkin mengadakan pesta, entah itu syukuran ya. Jadi kalau misalnya hujan kan, aduh gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya panas kayak gini, itu kan semakin meriah gitu ya. Dan semoga semuanya lancar teman Pro 2 untuk hari ini. Buat teman-teman yang mungkin sedang kerja juga ya, ada kan yang kerjanya tuh khusus banget ketika ada yang weekend gitu kan ya, sibuk banget untuk hari ini ya deh. Karena memang sudah di pertengahan bulan Juli juga nih teman Pro 2 ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan semuanya dimudahkan ya. Bawaan ngantuk banget gak sih? Tapi aku ngelihat ya, di sekitaran rumah nih sudah mulai untuk melakukan bersih-bersih lingkungan ya. Jadi banyak banget yang tadi bakar-bakarin sampah. Waduh, ya mudah-mudahan Jambi gak berasap lagi nih. Karena kan lagi musim kemarau nih teman Pro 2 ya. Jadi kalau bisa ketika sudah lagi bersih-bersih tuh dipantau ya untuk pembakaran sampahnya gitu. Karena memang takutnya merembet ya, karena lagi musim kemarau nih kota Jambi ya. Terima kasih juga untuk kalian semuanya di hari ini. Semoga bisa beristirahat juga, karena besok udah hari Senin ya. Jadi mudah-mudahan bisa bisa membuat hari Minggu ini ya bermanfaat lah ya, bukan hanya sekedar huru-hara aja, tapi bisa memberikan istirahat untuk tubuh, pikiran, dan semuanya. Karena Senin akan memulai kembali aktivitas di teman Pro 2 ya. Dan setelah itu nanti juga siang hari nanti, formasi 14 siang, kita bakal gabung nih bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk di top 20 nasional, dan lanjut lagi top 20 internasional sampai formasi 16 sore ya. Akhirnya kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi. Ada lagu yang keren banget darinya Big Wave dengan Modus.

Teman terbaik kamu. Aduh, kesepian darinya Viera, teman Pro 2 ya. Luar biasa ini, aku juga sempat pernah merasakan hal-hal yang ngerasa kayak sendiri lah ya. Jadi memang lagu ini pastinya relate banget untuk teman-teman yang merasa kesepian. Karena memang lagu ini teman Pro 2 ya, tahun berapa ya, ini juga menjadi peneman peneman ya, kalau nggak salah tahun 2011-an deh lagu ini keluar ya, kalau nggak salah. Jadi memang ini bisa dibilang tentang perasaan yang hampa, kehilangan dan kesedihan yang mendalam ya, akibat berakhirnya sebuah hubungan gitu teman Pro 2. Karena memang lagu ini juga relate banget ya dengan banyak orang, bukan hanya satu dua aja, karena pasti kita ada di fase seperti ini ya. Dan pastinya juga kalau aku bilang juga lagu ini kayak memberikan harapan agar orang tersebut tuh kalau bisa kembali gitu ya. Jadi memang kayak ada seorang wanita yang ditinggal kekasihnya dan terus mencari gitu, biar dia tidak merasa kehilangan dan kesepian gitu. Dan di tahun 2011 aku merasakannya ya. Aduh. Dan tahu gak sih teman Pro 2, kalau ngomongin tentang kesepian ya, itu sebenarnya memang gak bisa kita anggap sepele, karena ada efek untuk kesehatan kita teman Pro 2 ya. Jadi memang kita merasa terisolasi gitu. Bayangin ya, di tahun 2020 waktu zaman-zaman COVID ya, itu ngerasa banget kayak semuanya kita serba sendiri ya. Jangankan mengharap untuk bisa sama-sama, sedangkan kita itu diharapkan untuk tidak berkumpul gitu kan ya. Nah, apalagi kalau misal kita sudah positif nih, terkena COVID gitu. Bayangin kita akan diisolasi, itu rasanya tuh gak enak banget teman Pro 2 ya. Nah, ini juga ada penelitian yang menemukan bahwa perasaan kesepian dan terisolasi itu memiliki dampak buruk untuk kesehatan yang setara dengan obesitas teman Pro 2. Jadi semakin lama seseorang merasa terganggu karena kesepian, jadi semakin buruk juga dampak bagi kesehatan. Nah, seperti apa dampaknya nanti bakal kita bahas. Jadi buat teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk ayo santai siang ya. Udah siang teman Pro 2 ya, udah pada bangun belum nih kira-kira ya? Karena kabarnya nih Inggris yang merebutkan juara 3 ya. Karena tadi malam aku dapat informasinya bahwasanya Inggris itu kan sama Spanyol ya malam tadi teman Pro 2 ya. Luar biasa 6-4 apa ya? Ya pokoknya segitu deh ya. Aduh, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin begadang malam tadi ya, baru aja tidur setelah selesai apa pertandingan bola, pasti jam segini baru mau bangun ya. Iya, kalau enggak salah tuh Inggrisnya 6 sama Prancis ya, bukan Spanyol ya. Prancis ya. Itu 4 ya, teman Pro 2. Aduh, ya deh. Jadi buat kalian semuanya, kita masih ngebahas tentang kesepian nih. Karena bukan karena aku yang lagi kesepian ya, tapi ternyata memang itu berdampak banget untuk kesehatan kita teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pernah merasa sendirian, apalagi yang ngerasa kesendirian tapi kamu berada di tengah keramaian, aduh itu gimana ya konsepnya. Nah jadi ini bukan sekedar tidak punya teman ya, jadi ini kondisi ketika seseorang merasa hubungan sosial yang dimiliki itu belum memenuhi kebutuhan emosional. Nah tapi menariknya teman Pro 2, siapapun nih itu bisa mengalami hal ini. Jadi bukan yang kita anggap ini dia ekstrovert ya, punya teman di mana-mana, dia pun bisa mengalami hal seperti ini ya, merasa kesepian sendirian walaupun di tengah banyak orang ya. Nah, apakah kesepian ini bisa berdampak pada kesehatan? Tentu teman Pro 2, apabila ini berlangsung terus-menerus ya. Jadi ini bisa meningkatkan stres juga, membuat kualitas tidur kamu jadi menurun, menurunkan daya tahan tubuh juga, bahkan meningkatkan resiko gangguan kecemasan dan juga depresi ya. Nah, gimana cara untuk mengatasinya? Yang jelas kamu jangan memendam semuanya sendiri teman Pro 2 ya. Coba cari teman yang benar-benar bisa kamu ajak cerita gitu ya, seseorang yang bisa membuat kamu nyaman. Terus juga batasi penggunaan media sosial jika itu malah membuat kamu jadi sering membandingkan diri ya. Terus aktiflah melakukan kegiatan yang kamu suka gitu, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa ini mulai mengganggu aktivitas kamu ya. Teman Pro 2, ingat ya, kesepian itu adalah perasaan yang manusiawi. Aku juga merasakan, kamu pun juga pasti ya pernah merasakan itu. Nah yang terpenting bukan berpura-pura kuat, tetapi berani mencari dukungan. Karena terkadang satu percakapan yang tulus itu bisa menjadi awal dari pulihnya seseorang. Oke deh kalau gitu, tetap jaga kesehatan baik fisik maupun mental ya, dan terus bersama Pro 2 FM, inspirasi anak Indonesia muda.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: sebelah sini ya, Bang.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuknya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Oke, masih di era Riprodu Jami, teman terbaik kamu, teman produ untuk siang hari ini. Udah di menit ke-18 di formasi 12 siang, dan juga sudah masuk tanda waktu azan zuhur ya, di formasi 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Yang pastinya buat teman produ semua yang muslim, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ya. Dan masih untuk siang hari ini, karena memang Nia lihat ini cuacanya lumayan terik banget panasnya. Dan masnya juga buat kamu yang mungkin sedang berada di luar ruangan nih teman pro 2 ya, berjemur. Mungkin ada kegiatan yang harus kalian laksanakan di luar ruangan nih. Jadi aku tadi kayak ngeliat-ngeliat gimana sih untuk kita biar bisa lebih aware lagi dengan kesehatan kulit ya. Jadi ada yang bilang kan gak apa-apalah berjemur tapi gosong gitu kan. Atau gak berjemur tapi kurang vitamin D. Nah, kita bakal bahas faktanya teman pro 2. Gak semua sinar matahari itu punya efek yang sama ya. Jadi kayak matahari, dia kan memancarkan dua jenis sinar yang bisa dilihat dari mata dan tidak kelihatan. Nah, yaitu sinar ultraviolet. Nah, jadi kita harus banget nih kenalan sama tiga jenis sinar UV, teman pro 2 ya. Jadi ada UVA, ada UVB, dan juga UVC. Jadi untuk UVA ini penyebabnya itu yang biasa banget kita lihat perempuan ya punya flek di wajah. Tapi ini laki-laki juga, tapi kita sering gak yang gitu ya. Kalau perempuan tuh kayak kelihatan banget kalau dia ada flek hitam gitu. Jadi memang UVA ini dia tuh tembus kaca, dia juga bisa merusak lapisan kulit. Kemudian dia jadi dalang utamanya untuk penuaan dini teman pro 2. Nah, kalau UVB ini pemicu vitamin D dan juga yang bisa bikin kita gosong ya. Nah, jadi enggak tembus kaca, efeknya tuh bikin kulit luar gosong, perih, tapi di sisi lain jenis sinar inilah yang berjasa untuk menghasilkan vitamin D di tubuh kita teman pro 2. Kalau UVC dia tuh super bahaya banget ya. Jadi untungnya enggak sampai ke bumi gitu, karena diserap atmosfer. Nah, sinar ini cuma dipakai khusus untuk sterilisasi mikroba atau virus teman pro 2 ya. Nah, kalau porsinya pas, sinar UV punya segudang manfaat buat kita. Tapi kalau porsinya pas ya, jadi bisa bantu tubuh kita bikin vitamin D sendiri, kemudian juga sistem imun jadi lebih kuat dan terjaga. Jadi bisa jadi opsi buat mengobati penyakit kulit, kemudian juga bisa menurunkan resiko kanker juga nih teman pro 2 ya. Tapi kalau berlebihan itu bisa jadi bumerang ya. Yang niatnya mau ngejar vitamin D tapi kalau tubuh terpapar sinar matahari langsung secara berlebihan tanpa proteksi lagi ya, nah efeknya negatif nih. Ada kerusakan kulit, katarak mata, ada penuaan dini pada kulit ya, flek dan lain sebagainya. Dan imunitas kita jadi turun ya, tiba-tiba kayak pusing gitu kena sinar matahari ya. Dan maksudnya juga teman pro 2 tetap bisa dapat vitamin D tapi aman dari gosong dan efek buruknya. Jadi gak perlu musuhin matahari karena kita bakal melakukan proteksi simple ya saat beraktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Nah, yang jelas batasi aktivitas jam puncak matahari terik yaitu kan sekitar pukul 10 sampai 14 siang. Nah, itu kalau bisa dihindari. Kemudian tutup kulit pakai pakaian yang tertutup, kemudian pakai kacamata hitam juga untuk perlindungan mata karena tadi juga bisa menyebabkan katarak teman pro 2 ya. Kemudian pakai masker untuk menutupi bagian wajah ya. Nah, usahakan selalu cari tempat teduh saat sedang berada di luar ruangan dalam waktu lama. Kalau proteksi fisik di atas itu masih kurang, kamu juga bisa menggunakan sunscreen atau tabir surya di area kulit yang terbuka sebagai
pelindung dan penutup ya. Seperti itu teman Pro 2. Jadi memang untuk melindungi diri dari bahaya sinar UV sebenarnya bukan soal seberapa mahal produk yang kamu pakai sih ya, melainkan seberapa konsisten kita melakukan tindakan pencegahan. Karena proteksi terbaik bahkan bisa kamu mulai secara apa ya, gratis gitu ya, gak perlu bayar, asal kita bisa mengubah kebiasaan sehari-hari.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah belakang.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Oke, lanjut lagi masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini, teman Pro 2. 45 menit ya. Lepas dari formasi 12 siang, untuk siang ini aku ada satu informasi yang kayaknya wow banget nih. Untuk menyambut final Piala Dunia nih, teman Pro 2, ada sekolah di suatu negara yang memundurkan jam masuk. Coba kalian bisa tebak gak nih, negara mana? Negara tetangga kita loh. Ayo, ada yang tahu gak negara mana? Yaudah, aku kasih clue deh. Apa nih cluenya ya? Ada kepala singa. Aduh ya, Singapura nih teman Pro 2 ya. Jadi siswa boleh datang lebih siang untuk menyambut final Piala Dunia 2026 yang berlangsung dini hari ya, di tanggal 20 Juli. Jadi sejumlah sekolah di Singapura tuh memutuskan untuk mengundur jam masuk hingga 2 jam. Wow ya, 2 jam teman Pro 2. Jadi kebijakan ini diberikan agar para siswa itu yang menonton pertandingan tetap memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum memulai kegiatan belajar. Nah, karena ada nobar juga di sekolahnya teman Pro 2. Jadi gak cuma mengundur jam masuk, ada beberapa sekolah yang juga menggelar nonton bareng final Piala Dunia yang dihadiri 350 siswa. Jadi acara nonton ini itu juga dinilai jadi kesempatan untuk para siswa mempererat kebersamaan lewat kecintaan mereka terhadap sepak bola. Jadi memang bisa dibilang ini antusiasme siswa ya yang luar biasa. Dan akhirnya pihak sekolah menilai final Piala Dunia itu merupakan momen spesial.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Again, same old story.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini aku mau ngajak kalian semuanya untuk bisa ngedetox diri dari sosmed biar gak sedih. Biar gak sedih ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin kalau misalnya ngelihat story mantan atau ngelihat story teman-teman yang mungkin bisa buat kamu insecure, itu ada tombol unfollow ya, pencet aja. Ngaku deh, berapa kali kamu nge-scroll Instagram atau TikTok niatnya cari hiburan, malah jadi overthinking. Lihat teman pamer pencapaian, lihat badan orang lain yang unreal, terus ujung-ujungnya kamu kayak ngerasa hidup aku kok gini-gini aja ya. Stop siksa diri sendiri, teman Pro 2. Ingat ya, media sosial itu ibarat rumah kamu. Kamu yang pegang kuncinya. Kamu berhak nentuin siapa aja tamu yang boleh masuk ke ruang tamu digital kamu. Ngapain ngundang orang yang cuma bawa bad vibes atau bikin kamu ngerasa kurang? Unfollow atau mute itu bukan berarti kamu jahat atau musuhan. Itu namanya self-care. Itu cara kamu melindungi kewarasan mental kamu dari racun yang gak perlu. Dan coba deh cek following kamu sekarang. Kalau ada akun yang tiap muncul bikin dada sesek atau insecure, langsung aja unfollow. Ganti dengan akun mungkin kucing yang lucu, atau meme yang receh, atau konten edukasi yang bikin kamu happy. Hidup itu udah berat, teman Pro 2. Feed sosmed kamu jangan ikutan berat. Protect your peace, karena mental kamu jauh lebih mahal daripada rasa gak enak hati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

udah Jambi, teman terbaik kamu. Balik lagi di segmen Healthy Hacks bareng aku Nia. Aku bakal ada segmen terbaru ya untuk tahun ini. Healthy Hacks kayak keren deh. Untuk siang ini aku mau nanya dulu, siapa di sini yang rajin banget beli serum mahal, moisturizer seharga kosan, tapi giliran beli sunscreen mikirnya 1000 kali? Ada enggak orangnya? Atau mungkin malah sering mikir, ah, cuma keluar beli seblak doang, ngapain pakai sunscreen sih, repot amat. Nah, dengerin aku baik-baik ya, teman Pro 2. Percuma skincare kamu mahal kalau kamu masih skip sunscreen. Itu sama aja kayak kamu bangun rumah mewah tapi gak dikasih atap. Hancur ya, kena hujan ya. Nah, jadi sinar UV itu jahat banget. Dan dia itu gak kenal kata libur. Mau mendung kek, mau cuma keluar bentar kek, dia tetap ngintip buat ngerusak kolagen di kulit kita. Akibatnya, flek hitam, kusam, dan kerutan datang lebih cepat dari jodoh si Bayu. Jodoh si Bayu, serem kan? Jadi please banget teman Pro 2, anggap sunscreen itu investasi. Cuma butuh 2 ruas jari tiap pagi buat nyelamatin muka kamu dari penuaan dini. Mending ribet dikit sekarang daripada nyeselnya pas umur 30 nanti. So, sebelum kamu aktivitas hari ini, coba cek muka dulu, udah pakai sunscreen belum?

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

90,9 Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Santai Siang dan masih bareng sama Nia, teman Prodo. Ngaku deh, siapa yang umurnya masih muda tapi punggungnya rasanya udah jompo dan matanya udah sepet banget? Ayo, pasti ada yang ngerasa ya. Tenang, kamu gak sendirian. Di tengah gempuran hustle culture dan notifikasi yang gak ada habisnya, wajar kalau badan rasanya mau lobet. Biar kamu tetap slay dan gak gampang drop, aku bakal kasih panduan sehat ala Gen Z. Yang pertama, mata kamu tuh butuh healing. Jadi jangan maksa mata kerja rodi, ngelihat layar 24 jam. Coba terapin aturan simple. Tiap 20 menit nge-scroll atau kerja, kemudian alihkan pandangan dari handphone atau laptop sebentar. Kasih mata kamu nafas biar gak minus nambah terus. Kemudian tidur. Skincare gratis begadang, nge-overthinking gak bakal nyelesain masalah. Tidur cukup itu kunci glowing alami tanpa biaya. Ingat ya, badan kamu perlu di-charge biar besok bisa produktif lagi. Kemudian air putih. Nah ini main karakter, ngopi cantik boleh banget buat mood booster. Tapi jangan sampai lupa air putih ya. Sayangi ginjal kamu sebelum dia ngajuin resign. Kurangi manis-manis, janji manis dia aja udah cukup kan. Tapi gula jangan. Kemudian tegakkan punggung nih teman Pro 2. Stop nunduk terus pas main handphone. Leher kamu itu aset, jadi sering-sering putar bahu dan duduk tegak biar tulang belakang kamu gak nangis minta dipijit tiap hari. Nah intinya, rehat bentar gak bikin kamu gagal kok. Sehat itu investasi paling cuan. Yuk mulai sekarang, jangan skip buat sayangi diri kamu ya.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika

Jampi teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Nia untuk di santai siang kali ini. Dan aku pengen ngebahas aja gak tahu kenapa mengenai cara kerja otak manusia. Kan ada fun fact-nya, otak manusia menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh, padahal hanya 2% dari berat badan. Nah, jadi otak manusia itu kan adalah organ yang sangat kompleks ya. Dia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron yang bekerja sama untuk mengontrol tubuh dan juga pikiran kita. Tapi seperti apa cara kerja otak secara sederhana nih Tuan Pro 2? Nah, yang pertama ada penerimaan informasi. Otak itu menerima informasi dari lingkungan melalui indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan juga penciuman. Kemudian ada pengolahan informasi. Informasi diproses dari berbagai bagian otak seperti korteks visual untuk penglihatan dan korteks auditori untuk pendengaran. Nah, selanjutnya ada penyimpanan informasi. Informasi disimpan dalam memori jangka pendek atau memori jangka panjang. Nah, kemudian ada pengambilan keputusan. Otak itu membuat keputusan berdasarkan informasi yang diproses dan disimpan. Kemudian ada aksi, karena otak itu mengirim sinyal ke otot dan kelenjar untuk melakukan aksi. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi memang otak manusia itu menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh, padahal hanya 2% dari berat badan kita.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di Minggu ini yang

0: Coba juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya. Ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok fals.
1: Number 20.

0: sumpah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu. Emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

aktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa,

0: tapi emang suaranya bagus banget muka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengarnya enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Citra di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: bujuk, kira-kira harus gimana ya? Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu Viti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: rasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir. Kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: di posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu di nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 6.

0: Pro 2 lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Gak ada kita buat menyenangkan. Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikrot.
1: Number 2.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurung Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 baik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menang. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikrok. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chillout Seven, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Karel Hilal, Sunny Dre, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at On.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sinus Piro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 92 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

02 dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

selamat sore tam terbaik Pro 2 Jambi. Selamat sore Indonesia. Sore ceria hari ini tam Pro 2. Lanjut ya bersama saya Arta Stanga menemani kalian di 10,9 FM Pro 2 Jambi. Dan juga selamat sore yang lagi dengarkan melalui aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Tadi didengarkan tam Pro 2 siaran langsung ya, tam Pro 2 bersama dengan Pro 2 Jakarta dan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Tepat informasi 15 selama 60 menit ke depan tadi, 50 menit kemarin, 60 menit tadi tam Pro 2 itu ada Top 20 ya Tam Pro 2 untuk lagu-lagu internasional yang hits banget di seluruh Pro 2 Indonesia. Nah sekarang lanjut lagi Tam Pro 2, aku bakal berbagi informasi buat kalian dari Pro 2 Jambi. Nah ngebahas sekarang ini Tam Pro 2, lanjut lagi nih dari 10,9 Pro 2 Jambi Tam Pro 2. Untuk hari Minggu ini kita bakal los, karena kan nanti malam final ya Tam Pro 2, puncaknya Piala 2026. Tahu sendiri kan Tam Pro 2 itu ada ajang yang sangat ditunggu-tunggu. Bayangin aja, banyak orang dari negara lain atau dari ada warga dari negara Indonesia, mereka tuh ngumpulin cuan buat nonton langsung Piala Dunia. Dan harganya memang jujur Tam Pro 2 gak kaleng-kaleng, nontonnya itu puluhan juta banget Tam Pro 2 menyaksikan langsung Piala Dunia 2026. Jadi emang beda banget ya kalau misalnya bela-belain sampai segitunya buat nonton bola. Beda Tam Pro 2 kalau mereka udah excited dan memang mudah-mudahan punya impian. Ya sasa aja ya Tam Pro 2 selama mereka bisa memanage keuangan, it's okay Tam Pro 2. Nah nanti malam kamu juga buat masyarakat Jambi atau warga Jambi terutama di kawasan kota Jambi, langsung aja meluncur di RRI Jambi. Karena nanti malam teman Pro 2 pagi ya, tapi dari malam kan udah ada tuh naik kuliner, ada berbagai macam makanan minuman dari sore nanti jam 5 sampai tengah malam. Buat kalian yang pengen menikmati kuliner yang ada di Jambi Tam Pro 2, silakan aja, budgetnya sih benar-benar ya standar lah ya Tam Pro 2, masuk di kantong kalian. Ada yang harga 5.000 sampai sesuai dengan menu-menunya Tam Pro 2. Pokoknya seru banget dan ada hiburan juga. Kalian langsung aja ya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanepura Jambi, atau tepatnya di depan kantor Gubernur Jambi. Dan jam 2 pagi, tapi sebelum jam 2 pagi itu udah ada hiburan lah Tam Pro 2. Kalian bisa udah langsung meluncur untuk langsung di depan kantor RRI Jambi, itu di halaman yang juga ramai banget. Pokoknya kalian harus saksikan final Piala Dunia. Finalnya wajib dong, soalnya udah ada Argentina dan Spanyol. Pokoknya banyak ya. Kalau ada yang teman-teman aku ngulis di Spanyol, kalau aku jujur Tam Pro 2 tetap di hati Argentina. Pokoknya dua yang kenceng banget deh pokoknya Tam Pro 2. Ini luar biasa banget. Kalau kemarin kan Perancis sama Inggris, mau gak mau Perancis gak dapat gelar ya, karena Inggris menang dengan 6 poin sementara Perancis 4. Itu seru banget Tam Pro 2, gila ya. Bayangin itu buat Prancisnya 4, Inggrisnya 6, teman Pro 2 itu kan emang luar biasa banget kan teman Pro 2. Jadi nontonnya tuh seru banget. Jadi yang menang tadi pagi jam 4 subuh ya, itu selama di menit 90 itu udah 6 teman Pro 2. Makanya udah di menit terakhir tuh yang 90 kata teman Pro 2, biasa sih emang ada tambahan, tapi yang pastinya tadi pagi itu poinnya terbaik adalah dari Inggris. Jadi Inggris juara 3 teman Pro 2. Nah final ini emang sih banyak yang bilang udah tenang-tenang aja, yang penting udah mereka soalnya Argentina udah pada masuk ke final teman Pro 2. Tapi kan ini paling seru banget ya teman Pro 2. Udah kalau langsung aja datang nanti pagi dari jam 12 udah boleh meluncur deh, karena bakal masih ada musik-musik hiburannya Tam Pro 2 buat kalian, bagi masyarakat Jambi sambil menjelang untuk pukul 2 pagi Tam Pro 2. Jadi ada hiburannya menjelang pukul 2 pagi Tam Pro 2. Jadi kalian langsung aja datang ke sini Tam Pro 2 langsung ya, karena emang seru banget di final ini, ditunggu banget. Aku udah siapkan stamina. Pokoknya sayang banget dilewatkan Tam Pro 2 momen yang sangat luar biasa. Jadi ini balik-balik lagi punya sesuatu poin, karena mereka tuh masing-masing punya poin tersendiri Tam Pro 2. Karena dari Spanyol ataupun Argentina itu punya fakta menuju final mereka Tam Pro 2. Berbagai kebaikan mereka, yang terbaik mereka, semuanya include banget Tam Pro 2. Pokoknya emang nih seru banget. Kayaknya FIFA nih luar biasa banget Tam Pro 2 ya, ketemu Spanyol sama ya Argentina, gila, fantastik banget Tam Pro 2. Oke deh, yang ada banyak liburan di TV-TV,
Aku lihat ya, ada yang bilangin, udah dong fans Prancis, udah tenang-tenang aja, walaupun kalian gak dapat gitu ya. Udah, pokoknya jangan masih cutting, jangan berantem ya, cuma gara-gara itu ya, Tampro 2 Post, sportif aja gitu loh. Jadi easy going ya Tampro 2, mungkin tim kalian gak menang ya udah, sama lah, kita belajar untuk legowo, oke? Okay? Nah Tampro 2 nanti aku akan berbagi informasi karena terkait dengan Piala Dunia, finalnya ini antara Spanyol vs Argentina, nanti kita bakal ulas juga Tampro 2. Termasuk lapangan untuk final Piala 2026. Informasi ini yang pasti dari website rri.co.id. Oke, selamat sore teman Pro 2. Senang banget bisa menemani kalian di sore hari ini, sore ceria Pro 2 teman terbaik kamu. Kita dengarkan dulu biar makin cinta sama Indonesia. Satu lagu yang bikin kita buat semakin cinta Indonesia. Apapun saat ini kondisinya, tetap love Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba.

Indonesiaku, udah kalian dengarkan dari Prodo Jambi, Sandy Canister dan Noella. By the way, sekarang lanjut lagi dengan informasi tentang Prodo. Kabarnya yang pastinya tentang Prodo, Presiden Argentina Milei tidak akan menghadiri final Piala Dunia dengan alasannya dia tuh bukan karena nggak respect atau nggak wah. Pamponya kalah sama Messi tahun Prodo, bukan teman baru Prodo ya. Ini presiden luar biasa banget, presiden Argentina Milei ini ya, dia benar-benar profesional banget, dia nggak mau apa ibaratnya tuh merusak momen dari Piala Dunia ini, karena takutnya gini, banyak kan orang kan ketika ada momen seperti itu ibaratnya ya menjadi buat mereka untuk ya cari jati diri, bervalidasi lah, memperkenalkan biar ya mungkin dalam hal kayak misalnya ketika pemilihan atau dan lainnya, dia benar-benar nggak teman Prodo ya. Jadi bukan karena nggak respect sama Messi, nggak respect sama Argentina, nggak tahun Prodo, tapi dia berusaha bagaimana tahun Prodo untuk pertandingan tersebut tuh benar-benar menjadi nikmat bagi masyarakat atau warga Argentina tahun Prodo. Dan Milei ini, presiden Argentina ini, dia tuh nontonnya tuh tetap di rumah tahun Prodo, seperti 7 pertandingan sebelumnya dia tetap nonton dari rumah tahun Prodo, telah menonton 7 pertandingan sebelumnya dari juara bertahan semua kemenangan di turnamen tersebut. Nah, dia menyampaikan bahwa pada untuk final ini dia nggak bukan berarti dia ibarat nggak nonton langsung atau ibarat rame-rame ya, membuka kayak nobar gitu, enggak tahun Prodo ya. Dia ingin agar masyarakat Argentina tuh benar-benar menikmati momen tahun Prodo, dan dia nggak mau mengambil ibarat itu kesempatan lah tahun Prodo ya, buat pamornya gitu loh. Gila, keren banget ya tahun Prodo ya. Itu dia tahun Prodo, kabarnya presiden Argentina respect banget tahun Prodo ya. Dia ingin agar masyarakat Argentina tuh benar-benar menikmatinya secara lebih baik tanpa ada unsur-unsur lainnya. Luar biasa. Itu seorang profesional banget, pemimpin yang benar-benar pro banget deh, okay banget deh teman Prodo ya. Next, beda lagi ya, ada yang misalnya nyari momen gitu ya, tapi dia enggak real banget. Dia nonton di rumah, di seperti pertandingan sebelumnya nonton dari rumah, dan dia enggak mau ibaratnya mengganggu yang lainnya. Dan dia tidak ada melakukan penyambutan yang seperti apa untuk Argentina, karena dia tuh benar-benar agar kemenangan Argentina atau pokoknya kemarin masuk semifinal, kemenangan semifinal kemarin antara Inggris sama Argentina, dia tuh nggak mau, bukan berarti nggak respect atau nggak menyukai dengan Messi dan kawan-kawan, kagak sama Prodo, tapi dia ingin agar masyarakatnya benar-benar menikmati tersebut tanpa ada unsur yang lain. Takutnya dia tuh nanti dibilang ngambil kesempatan dalam kesempitan seperti itu loh teman Prodo, keren banget ya. Nah, teman Prodo ya, itu sedikit mengulas tentang Argentina, bagaimana presiden Argentina Milei itu benar-benar berusaha untuk nonton di rumah aja. Oke deh, lanjut lagi, masih dari Prodo Jambi. Yang pasti kalau RRI gak ada maksud untuk apa-apa ya sama TVRI melaksanakan nobar ini tahun Prodo ya. Kita ingin berkesempatan buat kalian nonton bareng-bareng tahun Prodo ya. Karena kan kita gak ada maksud yang lainnya, kita real sebagai media publik untuk masyarakat Indonesia. Namanya juga Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia Publik. Jadi ya memang untuk kalian tahun Prodo ya. Oke.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas tentang masih dengan final Piala Dunia. Tampro 2, cek faktanya menuju final Piala Dunia. Tampro 2, final Piala Dunia 2026 akan pertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina. Partai punca tersebut akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey pada Senin 20 Juli, dini hari waktu Indonesia Barat. Perjalanan keduanya tidak 100% mulus ya, berdasarkan fakta yang dilapangkan sepanjang Piala Dunia 2026, baik sang matador Spanyol ataupun tim tangguh Argentina sempat menghadapi kesulitan menghadapi para lawannya. Spanyol sempat ditahan imbang pada fast group oleh tim debutan Tanjung Verde. Argentina juga sempat dibuat berdiri di pinggir jurang oleh Tanjung Verde, ditambah dengan buah kewalahan oleh Swiss dan juga Inggris. Tapi keduanya mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar. Kini mereka sama-sama berdiri di babak final. Bagi Spanyol, ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka. Setelah menjadi juara 2010, kini asuhan Luis de la Fuente ini mengincar gelar keduanya. Sementara Argentina akan memburu gelar beruntun back to back pertama setelah sekian lama Brazil melakukannya pada tahun 1962. Label Celeste membawa mayoritas pemain juara dunia 2022 ke final kali ini. Nah, Tampro 2 kita bakal ulas ya, cek fakta Spanyol vs Argentina jelang final Piala Dunia 2026. Nah, yang pertama Tampro 2, kondisi tim. Nah, ini dia cek faktanya Spanyol dan Argentina menjalani final Piala Dunia. Spanyol dikabarkan Yamal sempat terlihat yang menggunakan perban di kaki kirinya saat sesi latihan. Tetapi kondisi tersebut hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final. Pedro Porro juga sempat mengalami kelelahan otot setelah semifinal kontra Prancis. Tetapi tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga ia dipastikan siap untuk bermain. Dari kubu Argentina, Cristiano Romero dan Leandro Paredes telah pulih sepenuhnya. Lionel Scaloni diperkirakan akan mengembalikan Rodrigo De Paul sebagai starter di lini tengah. Dan sementara Gonzalo Montiel kemungkinan akan menggantikan Noel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Inggris, dan dirinya akan mengisi pertahanan di sisi kanan. Lamine Yamal diprediksi juga bakal kembali menjadi andalan di lini depan Spanyol. Alan Berglund juga berpeluang mempertahankan tempatnya setelah tampil konsisten dan sepanjang turnamen. Adapun juga Messi sepertinya tetap ya menjadi andalan bagi Argentina. Sang kapten Messi telah mencetakkan 8 gol dan 4 assist, sebuah modal cukup untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama. Di sisi lain, sektor pertahanan Argentina nampaknya masih memiliki tantangan terbesar, atau tantangan besarnya mereka kebobolan dalam setiap laga fast gugur, sedangkan Spanyol baru sekali kebobolan sepanjang turnamen. Mereka harus menyusun strategi yang lebih solid lagi nih jelang menghadapi Spanyol nantinya. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Lautaro Martinez ini diperkirakan masuk dalam susunan pemain utama. Oke, jadi yang pertama nih ya teman Pro 2, faktanya Spanyol vs Argentina menjelang final Piala 2026 adalah kondisi tim mereka. Iya teman Pro 2 ya, yang pastinya dari Argentina Messi masih menjadi senjata utama teman Pro 2, dan pemain utamanya ada Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul dan Lautaro Martinez. Sementara itu dari Spanyol teman Pro 2, Yamal sempat terlihat menggunakan perban kaki, tapi ternyata itu cuma ibarat itu ya pencegahan aja, nggak ada masalah dan tidak mempengaruhi untuk kondisinya di saat final nanti. Pokoknya kita lanjut lagi nih mengulas cek fakta Spanyol vs Argentina jelang final Piala 2026. Piala Dunia yang luar biasa teman Pro 2 yang dinantikan. Pokoknya siapkan kondisi badan teman Pro 2. Pokoknya mesti fit teman Pro 2 ya, biar makin seru lagi kita tonton rame-rame di RRI Jambi teman Pro 2. Tepatnya di lapangan RRI Jambi, depan RRI Jambi. Langsung aja meluncur di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Trenipura Jambi. Nanti pagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kondisi kalian, kesehatan kalian dijaga ya. Terus juga jangan lupa minum air putih karena kondisi masih cuaca yang panas terik. Biar kalian jangan sampai dehidrasi. Terus jangan berantem, teman Pro 2 ya.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Oke, tahun Pro 2 lanjut lagi yang kedua ya. Cek fakta menuju final Piala Dunia 2026, Spanyol dan face Argentina. Yang kedua, head to head. Tahun Pro 2 final Piala Dunia 2026 ini akan menjadi pertemuan pertama keduanya setelah terakhir bertemu ya pada fase grup ya final. Grup Piala Dunia 2026. Piala Dunia 1996. Jadi mereka tuh pernah bertemu, tapi udah lama banget tahun Pro 2, pada tahun 1996. Nah, ini yang untuk pertemuan kedua kalinya tahun Pro 2 sepanjang sejarah Spanyol Argentina. Total sudah pernah bertemu 14 kali. Masing-masing mengoleksi 6 kemenangan. Spanyol memenangkan pertandingan terakhir dengan skor 6-1 pada tahun 2018. Sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang. Tidak ada yang berhasil mengungguli dalam adu penalti. Jadi tahun Pro 2, fakta yang kedua nih tahun Pro 2 antara Spanyol vs Argentina, head to head tahun Pro 2 ya, yang luar biasa banget. Jadi mereka pernah bertemu, total sudah bertemu 14 kali. Baik, lanjut lagi, nanti kita ulas lagi tahun Pro 2 Spanyol vs Argentina. Cek faktanya menuju final Piala Dunia 2026.

0: Oke, lanjut lagi Tampro 2 kita ulas ya. Yang faktanya yang ketiga nih Tampro 2 menuju final Piala Dunia 2026 Argentina vs Spanyol. Yaitu prediksi susunan pemain Spanyol vs Argentina. Untuk Spanyol itu 4-2-3-1. Nah, Tampro 2 sementara untuk pelatihnya dari Spanyol ada Luis de la Fuente. Untuk Argentina prediksi susunan pemainnya adalah 4-4-2. Pelatihnya Lionel Scaloni. Tampro 2 kick off pukul 2. Terus juga Tampro 2 kabarnya sih Tampro 2 wasit ini Tampro 2 yang pastinya untuk di final ini luar biasa. Slovenia Tampro 2 Slavo Vincic terpilih sebagai wasit untuk final Piala Dunia 2026 Slovenia. Woi, itu dia Tampro 2 buat kalian. Fakta menuju final Piala Dunia 2026 Argentina vs Spanyol. Untuk informasi ini dari website rri.co.id. Baik, kawan Rejami, kita lanjut lagi dengan berbagi informasi buat kamu di Sore Ceria Pro 2, teman terbaik kamu.
1: We hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero. I caught it bad just today.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi mengulas informasi masih terkait dengan final Piala Dunia 2026. Tampro 2 terkait dengan mengenal ya New Jersey Stadium Arena final Piala Dunia 2026. New Jersey Stadium akan menjadi saksi lahirnya juara baru Piala Dunia 2026 pada Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat. Stadium berada di Ashford, New Jersey, Amerika Serikat dipilih FIFA sebagai venue final sepak bola sejagat. Pemilihan stadion itu menegaskan statusnya sebagai salah satu arena olahraga yang paling bergengsi di Amerika Serikat. Selain memiliki kapasitas lebih dari 82 ribu penonton, stadion tersebut juga berpengalaman menggelar berbagai olahraga dan hiburan internasional. New Jersey Stadium yang dikenal sebagai MetLife Stadium untuk keperluan non-FIFA resmi dibuka pada 2010. Selama Piala Dunia 2006, FIFA menggunakan nama New Jersey Stadium sesuai dengan aturan sponsor resmi stadion. Stadion ini memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton ya, dan menjadi kandang bagi dua tim nasional, Football Liquid, NFL, dan kedua tim tersebut New York Giants dan dia New York Jets. Sebelum dipercaya menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2026, stadion itu telah menggelar sejumlah pertandingan bergengsi seperti final Copa America Centenario Rio 2016 yang dimenangkan oleh Cavs setelah mengalahkan Argentina melalui adu penalti. Kawasan New York, New Jersey memang memiliki sejarah panjang dengan sepak bola. Pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, wilayah ini menjadi tuan rumah 7 pertandingan, di antaranya termasuk satu laga perempat final dan semifinal. Stadion lama di kawasan tersebut, Chase Stadium, juga menjadi lokasi pembukaan Piala Dunia Wanita 1999 serta beberapa pertandingan Fast Club Amerika Serikat. Sepak bola di kawasan metropolitan New York terus berkembang ya dalam beberapa dekade terakhir, dan wilayah itu menjadi rumah bagi klub Major League Soccer atau MLS, yaitu New York City VC dan New York Red Bull. Dalam proyek ini sedikit mengenal tentang New York, New Jersey Stadium sebagai arena final Piala Dunia 2026 yang ternyata bisa menampung sekitar 82.500 penonton dan menjadi kandang bagi dua tim nasional. NFL ada dua tim ya, New York Giants dan juga New York Jets sama Pro 2. Itu dia informasi terkini tentang Pro 2 mengenal tentang New Jersey Stadium area final Piala 2020 final Piala Dunia 2026. Dan informasi ini tentang Pro 2 dari website rri.co.id. Lanjut dengan mengulas informasi untuk kamu.

Oke, lanjut lagi Tampro 2 yang kali ini kita bakal ulas informasi lifestyle Tampro 2. Ngebahas tentang kepribadian orang berdasarkan minuman favorit kopi ataupun matcha. Nah, Tampro 2 siapa pecinta minum favoritnya kopi? Tampro 2. Ada yang suka dengan minuman matcha Tampro 2. Jadi emang bervariasi banget. Nah, kalau selama ini kamu milih minuman hanya berdasarkan rasa, ternyata ada sisi lain yang menarik untuk dibahas. Kepribadian orang berdasarkan minuman favorit sering dikaitkan dengan kebiasaan, cara berpikir, sampai dengan gaya seseorang menjalani aktivitas sehari-hari. Menariknya lagi, pilihan sederhana ini seperti secangkir kopi ataupun matcha bisa memberikan gambaran soal bagaimana seorang mengambil keputusan, menghadapi tantangan, bahkan menjalani rutinitas. Jadi, Tampro 2, kira-kira kalian tuh tim mana? Tim kopi atau tim matcha? Baik, yang pertama ya, kita bakal ulas dulu buat kamu, buat teman Pro 2, kepribadian orang yang suka minum kopi. Nah, favoritnya kopi ya, kita bakal ulas dulu nih kepribadian orang yang suka kopi. Kalau kamu termasuk orang yang selalu memulai hari dengan kopi, ada beberapa karakter yang menarik, jujur teman Pro 2. Jadi kalau pagi hari aku gak minum kopi, memang jujur teman Pro 2, tapi gak pakai gula ya. Saya paling favorit banget kopi tanpa gula. Emang pahit sama produk, tapi lebih pahit hidup ini ya kan. Jadi ya, kayaknya kalau minum kopi tanpa gula tuh biasa-biasa aja. Nah, ternyata ada beberapa karakter yang menarik yang sering dikaitkan dengan kebiasaan para pecinta kopi sama produk. Dalam pembahasan tentang kepribadian orang berdasarkan minuman favorit, pecinta kopi itu sering dianggap memiliki karakter yang cukup kuat. Diikuti dari Maiman, yaitu kopi hitam sering dipilih oleh orang-orang yang menyukai sesuatu yang sederhana, yang simpel, praktis, dan tidak berlebihan. Mereka cenderung tahu apa yang diinginkan dan tidak suka membuang energi pada hal-hal yang menurut mereka tuh kurang penting atau nggak penting. Beberapa studi psikolog juga menunjukkan bahwa penikmat kopi biasanya tuh lebih disiplin, fokus terhadap target yang sedang dikejar. Dan para pecinta kopi seringkali nyaman bekerja sendiri, mampu mengambil keputusan dengan cepat, serta terbiasa memikirkan langkah-langkah secara logis dan terstruktur. Nah, secara umum sih, orang yang beli kopi atau para pecinta kopi biasanya memiliki karakter seperti lebih mandiri saat mengambil keputusan, menyukai rutinitas yang efisien, berpikir rasional sebelum bertindak, fokus tinggi terhadap tujuan, menyukai hal yang simpel atau sederhana dalam benar-benar hidup tuh yang simpel aja, yang sederhana tapi tetap efektif. Meski begitu, teman Pro 2, buat para pecinta kopi, ternyata sifat yang terlalu berstruktur itu kadang-kadang membuat mereka tuh perlu belajar lebih fleksibel. Kadang peluang terbaik justru datang dari situasi yang tidak direncanakan sebelumnya. Jadi tahu ya, ternyata kalau bilangin perasaannya doang kalau minum kopi atau matcha, enggak. Ternyata bisa dilihat dari kepribadian. Buat para pecinta kopi itu lebih mandiri saat mengambil keputusan, menyukai rutinitas yang efisien, berpikir rasional tapi tetap bertindak sebelum bertindak ya. Berpikir rasional sebelum bertindak dan juga fokus pada tinggi terhadap tujuannya, menyukai yang sederhana tapi tetap efektif. Nanti kalau tadi udah ngulas tentang informasi mengenai secara umum teman Pro 2 ya, kepribadian yang suka minum kopi, nanti kita akan lanjut lagi mengulas kepribadian orang yang suka minum matcha atau yang suka matcha. Oke, kopi udah, nanti kita lanjut lagi nih buat para pecinta favoritnya matcha.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam Pro 2, kalau tadi udah mengulas ya kepribadian orang yang suka minum kopi atau yang suka kopi, sekarang lanjut lagi kepribadian orang yang suka matcha. Di sisi lain, teman Pro 2, kalau kamu lebih memilih matcha dibandingkan kopi, karakter yang melekat ternyata cukup berbeda. Dalam pembahasan kepribadian orang berdasarkan minuman favorit, pecinta matcha sering dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih dinamis. Menurut Very Well Minds, matcha dikenal mengandung kombinasi kafein dan L-theanins yang membantu meningkatkan fokus tanpa memicu rasa gelisah berlebihan. Karena itu banyak orang menyukai matcha memilih kebiasaan hidup yang lebih seimbang. Menariknya lagi, survei terhadap 2.000 responden di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pecinta matcha cenderung bangun lebih pagi, lebih rutin berolahraga, dan lebih aktif menjalani kegiatan outdoor dibandingkan penikmat kopi. Di sisi karakter, kok orang-orang yang lebih menyukai matcha biasanya memiliki beberapa kecenderung terbuka terhadap pengalaman baru, menyukai aktivitas sehat dan produktif, aktif mengikuti tren terbaru, memiliki rasa ingin tahu dan rasa ingin tahunya yang tinggi, menjaga keseimbangan di antara kerja dan relaksasi. Nah, ternyata mereka juga sering digambarkan sebagai sosok ambivores, yaitu perpaduan antara introvert dan extrovert. Jadi mereka bisa menikmati waktu sendiri, tetapi tetap nyaman dan bisa bersosialisasi dengan orang lain. Pilihan sederhana soal minuman ternyata bisa menyimpan cerita yang lebih dalam dari yang kita kira. Dari pecinta kopi yang dikenal fokus dan mandiri, sampai penggemar matcha yang aktif dan seimbang. Semuanya ternyata punya karakter masing-masing ya, Tampro 2, bagi pecinta kopi ataupun matcha. Nah, Tampro 2, jadi sekarang Tampro 2 tinggal perhatikan lagi nih kebiasaan kamu sehari-hari. Dan dari kebiasaan kamu sehari minum kopi ataupun matcha, ternyata bisa melihat kepribadian orang dari minuman favoritnya. Oke, Pro 2 lanjut, masih dari Pro 2 teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu ya. Ngebahas tentang zodiak yang paling rentan mengalami FOMO. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu misalnya ibaratnya merasa gelisah saat melihat teman sedang menikmati tren, menghadiri konser, mencoba tempat yang baru sedang viral? Perasaan takut tertinggal dari pengalaman orang lain dikenal namanya tuh FOMO, Fear of Missing Out. Di era media sosial, perasaan itu menjadi semakin umum karena kita bisa melihat aktivitas orang lain hampir setiap saat. Seperti dilansir dari Your Twingo, setiap zodiak memiliki bentuk FOMO yang berbeda-beda sesuai dengan karakter mereka. Nah, penasaran ada zodiak apa saja yang mengalami FOMO yang paling parah? Oke, yang pertama zodiak Gemini. Tampro 2 Gemini dikenal sebagai zodiak yang sangat penasaran dan mudah tertarik dengan hal baru. Mereka senang mencoba pengalaman berbeda, bertemu banyak orang, dan selalu ingin mengetahui apa yang sedang menjadi pembicaraan. Yang kedua, zodiak Leo. Teman Pro 2, Leo ini menyukai perhatian dan senang menjadi bagian dari momen yang berkesan. Mereka juga menikmati suasana yang meriah, berkumpul dengan banyak orang, juga menciptakan kenangan yang bisa dibagikan kepada orang terdekat. Ketika merasa tertinggal dari lingkaran pergaulan, Leo itu kayak berasa kecewa. Mereka ingin tetap terhubung dengan berbagai aktivitas agar tidak merasa kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup. Oke, teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi mengulas ya zodiak yang paling rentan mengalami FOMO.

0: Cepat, Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja.

Oke, lanjut lagi tahun produk kita ulas ya, zodiak yang paling rentan mengalami FOMO. Yang pertama tadi adalah zodiak Gemini, kemudian zodiak Leo. Yang ketiga Libra. Tahun produk Libra dikenal sebagai sosok yang menghargai hubungan sosial. Mereka juga senang menghabiskan waktu bersama dengan teman, pasangan dan keluarga, dan biasa tidak ingin merasa dikucilkan dari sebuah kelompok. Karena sifat tersebut, Libra merasa tidak nyaman kalau mengetahui teman-temannya berkumpul tanpa dirinya. Keinginan untuk menjaga keharmonisan hubungan sekarang kali membuat mereka itu sulit menolak undangan ataupun ajakan. Jadi Libra ini kelas sebagai sosok yang menghargai hubungan sosial. Yang keempat Sagittarius. Sagittarius memiliki jiwa petualang yang besar. Mereka menyukai perjalanan, pengalaman baru dan tantangan yang membuat hidup mereka tuh berasa kayak berwarna. Rutinitas yang menonton justru mudah membuat mereka merasa boring atau bosan. Akibatnya Sagittarius sering merasa harus mencoba setiap kesempatan menarik yang muncul. Kalau ada pengalaman baru yang terlewatkan, mereka mungkin akan merasa telah kehilangan sesuatu yang berharga. Kelima, zodiak Aries. Aries dikenal berani, penuh semangat dan senang menjadi yang terdepan. Mereka juga tidak suka merasa tertinggal, baik dalam urusan pekerjaan, pergaulan ataupun pencapaian pribadi. Ketika melihat orang lain berhasil lebih dahulu atau menikmati pengalaman baru, Aries bisa terdorong untuk segera melakukan hal yang sama. Meski sifat kompetitif ini bisa motivasi yang terkadang bisa membuat mereka lebih mudah mengalami FOMO. Mengalami FOMO seselingkali adalah yang wajar, terutama di tengah derasnya informasi di media sosial. Tetapi teman produa penting diingat lagi ya, buat setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Apa yang terlihat menyenangkan di layar dan belum tentu mencerminkan kenyataannya secara utuh. Jadi teman produa, daripada terus membandingkan diri kamu dengan orang lain, coba deh teman produa untuk kalian lebih fokus pada tujuan, kebahagiaan, pencapaianmu sendiri. Lagi pula menikmati momen yang sedang kamu jalani saat ini seringkali ternyata jauh lebih berharga daripada mengejar semua hal yang dilakukan orang lain.

Oke, Taurus Gemini, itu dia beberapa zodiak yang rentan mengalami FOMO. Ada Aries, Sagittarius, Libra, Leo, juga Gemini. Pro 2 Gemini, tetap stay tune sama Pro 2. Dan saat lagi di formasi 18.16 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan berduk azan maghrib untuk kota Gemini dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune bersama Pro 2 Gemini, dan jangan lupa sama Pro 2, formasi 19 Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta mengikuti Pro 2 Indi. Perjaringan yang disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Pro 2 Indi, tam Pro 2 tanggal lagu Indi ya. Sesaat lagi di formasi 19 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi kami informasikan buat seluruh umat muslim di kawasan kota Jambi dan sekitarnya, formasi 18.16 Kusya Barat, waktunya melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: Sebaiknya kamu tahu. Menghadapi kondisi tubuh yang menurun akibat serangan virus flu, seringkali meninggalkan rasa tidak nyaman yang membekas dalam aktivitas harian kita. Transisi dari kondisi sehat menuju rasa lemas dan tidak berdaya merupakan tantangan emosional yang menuntut kita untuk lebih waspada dalam memilih asupan nutrisi. Pemilihan makanan yang tepat bukan sekedar soal rasa, melainkan strategi fungsional untuk mendukung pemulihan dan memperkuat sistem imun secara harmonis. Memahami kandungan nutrisi dalam setiap suapan adalah langkah matang untuk membantu tubuh pulih lebih cepat. Beberapa rekomendasi makanan yang baik dikonsumsi saat flu. 1. Sup ayam. Sup ayam telah lama dikenal sebagai makanan penenang yang memberikan kenyamanan emosional sekaligus manfaat medis yang nyata. Sup ayam juga menjadi pilihan yang tepat karena kaldu di dalamnya menyediakan cairan dan elektrolit penting untuk mencegah dehidrasi yang sering membekas saat tubuh demam. 2. Jeruk dan buah-buahan sitrus lainnya. Melansir dari Healthline, kandungan vitamin C dalam buah-buahan ini berfungsi sebagai pendukung utama bagi sistem imun agar tetap waspada dalam mendeteksi dan melawan agen penyebab penyakit. 3. Yogurt. Berdasarkan analisis medis, yogurt kaya akan probiotik yang secara khusus mendukung kesehatan ekosistem pencernaan agar tetap harmonis dan berfungsi dengan baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wabasul maqaman mahmudan ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Papa mau minta maaf. Dulu Papa terlalu keras sama kamu dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi tidak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, Tamang Pro 2 JMB, buat kamu Tamang Pro 2, saat lagi kita lanjut lagi di siaran Pro 2 seluruh Indonesia, yaitu Pro 2 Indie Berjaringan. Tetap saja bersama Pro 2 JMB di malam hari Tamang Pro 2 untuk Pro 2 Indie akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia, tepat di formasi 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 2 RRI JMB, Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

masih bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sendiri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang selatan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemui sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa menggunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang high carousel dan dikasih lirik gitu ya, artinya juga kuat-kuat menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

di Indonesia Pro ini kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, kita mulai minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amin.

0: pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

lagi 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bersama Angga di kesempatan malam hari ini ya. Hari Minggu 19 Juli 2026 dan tentunya ini hari terakhir ya untuk kebersamaan kita dengan Jambi Night Kuliner dalam rangka menyemarakan Piala Dunia ya, pesta bola dan bola gembira nih teman Pro 2. Jadi bakal menyaksikan pertandingan akbar terakhir ya, yang pasti ditunggu-tunggu banget siapakah juaranya tahun ini, apakah Spanyol atau Argentina. Ya, nanti bakal terjawab ya setelah jam 2 dini hari nanti. Tentunya juga di Jaminet Kuliner di Bazar UMKM pada malam hari ini udah mulai ramai teman Pro 2, dan beberapa saat lagi juga bakal banyak digelar hiburan-hiburan yang keren-keren banget. Jadi buat kamu yang bingung mau kemana-mana, yaudah KRRI aja gitu loh. Yang pastinya ini bakal seru banget nih teman Pro 2. Angga aja nonton dari dalam nih. Pengennya tuh kalau bisa kita relay ke situ gitu loh ya. Jadi enggak bisa ikut menikmati keramaian ini, tapi ternyata tidak bisa, guys. Kita tetap harus bertugas demi negara, cie. Segitunya. Akhirnya teman Pro 2 dimanapun berada mengejar matahari dari Kesha Levronka dan Andi Rianto yang mengantarkan kita ke menit 14. Jadi selamat malam aja semuanya. Bareng Angga ya, kita mulai kebersamaan kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai hey, teman Pro 2 dimanapun berada di 90,9 FM Pro 2 JMB teman terbaik kamu. Nih di final Piala Dunia kali ini kan mempertemukan Argentina versus Spanyol. Yang mana ini ada satu hal unik nih teman Pro 2 ya. Mungkin gak semuanya tahu bahwa banyak dari pemain-pemain Barcelona Barcelona yang saat ini menjadi tulang punggung timnas Spanyol itu dulunya punya cerita sama Lionel Messi, karena kebetulan memang waktu itu Lionel Messi masih bermain di Barcelona. Salah satu yang paling diingat adalah Lamine Yamal bayi. Ketika Lamine Yamal masih bayi itu apa ya, pernah ada satu pose yang kalau gak salah acara apa ya, dari UNICEF kalau gak salah, yang ada adegan Lionel Messi membandingkan Lamine Yamal saat masih bayi. Nah, dan juga banyak pemain-pemain dari Akademi La Masia-nya Barcelona yang saat ini juga menjadi tulang punggung di timnas Spanyol itu sangat mengidolakan Messi. Nah, dari idola mereka akhirnya saat ini malah bersaing untuk memperebutkan juara Piala Dunia. Ini kayak sebuah apa ya, kayak cerita novel gak sih? Kamu yang ngidolakan seseorang, tahu-tahu kamu akan bertanding melawannya. Cie, kayak di komik-komik gitu, kayak di kartun-kartun gitu kan, anim-anim gitu. Ya, apapun itu nih, pastinya seru banget pertandingan dini hari nanti yang mempertemukan tim terbaik dunia. Aku nggak tahu mereka peringkat berapa sekarang. Karena kemarin waktu semifinal itu kalau nggak salah Prancis di peringkat ke 1, selanjutnya 2 ada Spanyol, tiganya Argentina atau Inggris ya. Pokoknya mereka 4 besar semua teman Pro 2. Nah, ketika ya kemungkinan besar 1-2-nya sekarang ada di Spanyol dan Argentina mungkin kali ya, karena ya ada koefisien poin ketika saling mengalahkan tuh biasanya ada pengurangan kalau kalah, kalau menang ya poinnya ditambah. Ini buat kalian semuanya teman Pro 2, selamat malam aja, semoga tim yang kalian dukung bisa memberikan penampilan yang terbaik dan tentunya memberikan hiburan yang luar biasa sebagaimana RRI memberikan hiburan buat teman-teman semua, kolaborasi bersama JNC di Pesta Bola Piala Dunia 2026.

0: Berita apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.
1: Oh ya?
2: Boleh suka gak lagunya?
1: Bentar ya, aku lagi telepon. Gimana tadi? Kayaknya boleh sih. Bentar ya. Hey, thank you ya. Bye-bye. Jadi gimana?

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Lah iya, hampir salah jurusan.

Oke, 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bersama Angga yang akan temani kalian semuanya di Jaga Malam, Jangan Gaul Malam-Malam. Nah, teman Pro 2, seperti biasa Angga bakal ngebahas soal masalah percintaan nih teman Pro 2. Karena memang merasa dicintai dan memiliki rasa koneksi itu sangat baik untuk kesehatan mental kita. Hubungan yang sehat dapat menjadi sumber kebahagiaan, kenyamanan, dan rasa aman yang luar biasa. Tapi menjalin hubungan bukan hal mudah seperti membalikkan telapak tangan. Perlu dipahami ya teman Pro 2 ya. Gak semua hubungan itu sehat. Bahkan beberapa hubungan mungkin saja gak baik untuk kita. Nah, tanda bahaya dalam hubungan atau sering disebut dengan istilah red flag itu adalah peringatan yang menunjukkan perilaku gak sehat atau manipulatif. Ya, gak ada manusia yang sempurna sih. Dan beberapa perilaku yang gak seharusnya ditoleransi dalam hubungan romantis. Hubungan yang dapat berkembang itu ketika setiap orang yang terlibat menerima cinta dan kebaikan yang sama seperti yang mereka berikan. Dan mengetahui tanda-tanda bahaya dalam hubungan itu sangat penting. Karena itu dapat menyelamatkan kita dari rasa sakit hati yang gak perlu. Dan membantu membuat keputusan yang tepat untuk mau lanjut atau ya stop di sini aja. Jadi seperti apa sih tanda-tandanya? Nah, teman Pro 2, yang pertama itu adalah mungkin ada nggak pasangan kamu yang sering menginterogasi tentang kehidupan sosial kamu? Atau sering kesal ketika kamu menghabiskan waktu jauh dari dia? Awas ya, hal tersebut nggak boleh kamu abaikan begitu saja. Cemburu kronis adalah tanda bahaya posesif nih teman Pro 2. Cemburu dalam suatu hubungan memang hal biasa, tapi jika pasangan kamu terlalu cemburu, hal itu dapat merusak hubungan, terlebih jika cemburu berlebihan. Kamu perlu bicara kepada pasangan mengenai pentingnya menetapkan boundaries atau batasan dalam sebuah hubungan. Tanda yang lainnya teman Pro 2, kamu tentu tahu kalau dalam sebuah hubungan komunikasi itu sangat penting. Apapun itu harus dikomunikasikan dengan pasangan. Kurangnya komunikasi menjadi tanda buruk karena bisa menyebabkan kesalahpahaman, rasa sakit hati, dan perasaan kurangnya kedekatan satu sama lain dalam sebuah hubungan. Nah, di sisi lain, jika pasangan kamu selalu menghindari pembicaraan masalah penting, menutup diri saat terjadi masalah, atau menolak mendengarkan kekhawatiran kamu, itu pertanda bahwa mungkin ada masalah yang lebih dalam. Hubungan itu bisa jadi sulit, bahkan merugikan jika kedua pihak menutup diri saat menghadapi percakapan yang sulit. Nah, teman Pro 2, menciptakan lingkungan yang beracun di mana masalah nggak pernah terselesaikan dan seiring waktu bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon like peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Ya masih di 90,9 FM Pro 2 Jambi Jaga Malam. Kita lanjut lagi ya terkait dengan tanda-tanda hubungan yang gak baik deh, yang perlu kalian waspadai atau istilahnya itu red flag nih teman Pro 2. Nah, kepercayaan dalam sebuah hubungan itu sangat penting loh. Jadi karena itu berbohong adalah tanda bahaya karena merusak kepercayaan yang sangat penting nih untuk hubungan yang sehat. Kebohongan yang terus-menerus menyebabkan siklus ketidakpercayaan dan kecurigaan dan bisa menyakiti orang yang udah dibohongi. Seiring waktu, hal itu dapat menciptakan suasana ketidaknyamanan dan keraguan. Jadi, bisa hampir mustahil untuk membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Selanjutnya, itu tanda lainnya adalah nggak pernah konsisten. Eits, jangan salah ya. Konsisten juga penting dalam membangun kepercayaan pada sebuah hubungan. Perilaku nggak konsisten ini, misalnya pasangan kamu selalu bertindak nggak sesuai dengan kata-katanya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang akan kamu lakukan dan rasakan? Ingat ya, perilaku seperti itu adalah tanda bahaya yang nggak boleh kamu abaikan. Perilaku yang nggak konsisten bisa menciptakan kebingungan dan rasa nggak aman dalam suatu hubungan. Nah, sulit untuk merasa aman dan nyaman dengan seseorang yang terus-menerus nggak bisa menepati komitmennya. Sering waktu, hal ini dapat menyebabkan rusaknya kepercayaan dan hubungan kamu bisa retak. Nah, teman Pro 2, bayangkan juga deh kalau pasangan kamu melarang untuk berteman atau mengatur baju apa yang harus kamu kenakan. Tentu ini buat kamu nggak nyaman ya, karena bisa memisahkan kamu dari teman, keluarga, atau mungkin memantau aktivitas kamu. Rasanya kadang bikin kesel ya. Perlu kamu tahu ya teman produk ini bukan masalah sepele. Perilaku ini merupakan tanda bahaya serius yang bisa menyebabkan masalah seperti rasa nggak aman, kecemburuan, atau keinginan untuk berkuasa. Makanya, kamu perlu hati-hati karena perilaku tersebut dapat meningkat seiring waktu. Jadi makin lama makin tinggi intensitasnya teman Pro 2, yang mana mengarah pada hubungan yang gak sehat dan berpotensi menjadi pelecehan. Dalam hubungan yang sehat teman Pro 2, terdapat kompromi dan pemahaman seputar perbedaan kebutuhan dan preferensi pribadi. Memberi ruang bagi setiap orang untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya adalah tanda kesehatan hubungan. Sementara keinginan untuk mengendalikan orang lain itu adalah tanda bahaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Kamu, nah, kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Tanda-tanda bahaya lainnya dalam sebuah hubungan itu adalah gaslighting. Ini seperti apa ya, teknik manipulasi umum dan tanda bahaya dalam hubungan. Ini kadang bisa juga bentuk pelecehan emosional yang berbahaya, di mana manipulator akan membuat kamu mempertanyakan kewarasan atau penilaian kamu sendiri. Korban gaslighting dibuat merasa bersalah terlepas dari apakah mereka melakukan kesalahan atau enggak. Gaslighting sendiri adalah tanda bahaya yang jelas dalam suatu hubungan. Jadi kayak misalkan nih, kamu tuh enggak salah, tapi seakan-akan dia buat apa yang kamu perbuat itu salah gitu loh. Nah, ini bahaya banget teman Pro 2. Selanjutnya, love bombing. Nah, ini gak asing lagi nih pasti nih buat kalian nih teman Pro 2. Karena ketika seseorang menghujanimu dengan perhatian atau kasih sayang yang seolah gak berujung, dan dapat membuat seseorang merasa sangat dihargai dan dipahami. Mungkin beberapa orang jika mendapat perlakuan seperti itu merasa bertemu dengan seseorang yang sependapat dan benar-benar mengerti mereka. Perasaan ini dapat membuat hubungan terasa tulus dan intens. Tapi perlu kamu tahu, hal tersebut harus diwaspadai. Itu bukan cinta, itu adalah kontrol yang memaksa. Perilaku tersebut merupakan bentuk pelecehan dan emosional yang seseorang berikan untuk memanipulasi. Bedakan antara love bombing dan kasih sayang yang tulus bisa jadi hal yang rumit. Jadi sangat penting untuk mempercayai naluri kamu nih teman Pro 2. Yang terakhir, ini agak sensitif ya teman Pro 2, yaitu adalah menyembunyikan informasi keuangan. Oh, jangan salah loh, menyimpan utang rahasia, berbohong tentang uang, atau menolak untuk melibatkan kamu dalam keputusan keuangan dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang serius. Manipulasi keuangan adalah tanda bahaya yang umum tapi sering diabaikan, terutama dalam hubungan jangka panjang atau pernikahan. Nah, teman Pro 2, penting sekali untuk keterbukaan ya. Jadi kita saling tahu terkait dengan informasi keuangan dari pasangan kita. Tak perlu ini juga, maksudnya itu sampai detail pengeluarannya atau apa. Tapi setidaknya kamu tahu, misalkan dia kerja, mungkin dapat penghasilannya berapa, atau mungkin kamu tahu di apa ya, dia mungkin punya pinjaman atau punya hutang apa atau cicilan apa. Karena ini sebagai bentuk kalau kamu juga ikut dilibatkan dalam kehidupan dia gitu teman Pro 2. Nah, itu dia ya, tanda-tanda bahaya dalam hubungan yang harus diwaspadai. Hubungan beracun itu dapat menguras energi dan kebahagiaan. Jika suatu hubungan mengorbankan harga diri, kesejahteraan emosional, mental, fisik, atau menghalangi kebahagiaan kamu, sesuatu perlu diubah. Dengan memahami dan mengatasi tanda-tanda bahaya ini teman Pro 2 dapat membuat keputusan yang tepat tentang hubungan kalian dan menghindari sakit hati yang seharusnya nggak perlu kamu rasain.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Oke, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Angga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, seperti biasa kita bakal ngebahas soal tentang percintaan teman Pro 2, relationship and love. Pernah gak sih kamu ngerasa bingung untuk membaca niat seseorang? Mungkin kayak gini ya, dia sering ngubungin, perhatian saat kamu butuhkan, bahkan terlihat nyaman menghabiskan waktu dengan kamu. Namun di sisi lain kamu masih bertanya-tanya, dia ini serius gak sih? Atau hanya ya cuma sekedar menikmati kedekatan ini aja untuk sementara, kayak iseng-iseng gitu. Nah faktanya teman Pro 2, niat yang tulus itu jarang terlihat dari kata-kata manis atau gestur romantis yang besar. Justru tanda-tandanya sering muncul dalam hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Jika kamu sedang mengenal seseorang dan ingin tahu apakah dia benar-benar ingin membangun hubungan yang sehat, sebenarnya ada beberapa tanda yang bisa kamu lihat ya teman Pro 2. Yang pertama, kita langsung aja ya, kita gas nih teman Pro 2, itu adalah sikapnya konsisten dari waktu ke waktu. Nah ini adalah tanda yang paling kuat kalau dia serius dekati kamu, dan ia gak hanya perhatian saat sedang ingin dekat, lalu tiba-tiba ngilang, ghosting gitu tanpa kabar beberapa hari kemudian. Orang yang memiliki niat baik biasanya menunjukkan pola yang stabil. Cara mereka berkomunikasi, memberi perhatian, dan meluangkan waktu nggak berubah-ubah secara drastis. Kamu nggak perlu terus menebak-nebak apakah hari ini dia masih tertarik atau nggak.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Balik lagi di 90,9 FM, Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Dan kita masih lanjut untuk mengenal tanda-tanda bahwa orang itu memang serius pengen dekat sama kamu. Nah, tanda-tanda selanjutnya itu adalah tindakannya ini sesuai dengan ucapan. Nah, gitu teman Pro 2 ya, karena sebenarnya gini loh, banyak orang yang pandai mengucapkan kata-kata manis, tapi nggak semuanya mampu ngebuktiin melalui tindakan. Orang yang tulus biasanya nggak hanya berjanji, tapi juga berusaha menepatinya. Jika ia berkata akan menelpon, ya dia akan telpon. Jika ia berjanji meluangkan waktu untuk ketemu, ya ketemu, gitu loh. Hubungan yang sehat ini seringkali dibangun dari hal-hal kecil seperti ini. Bukan dari gestur besar yang sesekali dilakukan, melainkan dari kebiasaan sederhana yang menunjukkan bahwa kata-katanya dapat dipercaya. Selanjutnya, pernah nggak berbicara dengan orang yang membuat kamu semakin bingung setiap kali membahas arah hubungan? Nah, situasi seperti itu seringkali melelahkan secara emosional. Sebaliknya, orang yang memiliki niat serius cenderung lebih terbuka mengenai apa yang sedang mereka cari. Mereka mampu menjelaskan apakah ingin menjalin hubungan yang serius, atau masih dalam tahap mengenal, atau mungkin juga sedang mempertimbangkan kecocokan satu sama lain. Kejelasan seperti ini membantu kedua pihak mengambil keputusan dengan lebih nyaman. Tidak ada permainan tebak-tebakan yang membuat salah satu pihak terus berharap tanpa kepastian. Nah, selanjutnya teman Pro 2, saat seseorang mulai mengajakmu hadir dalam aktivitas sehari-harinya, itu sering menjadi pertanda bahwa hubungan mulai memiliki tempat yang lebih penting. Bukan hanya makan malam romantis atau kencan akhir pekan. Ini bisa berupa mengajak kamu minum kopi setelah kerja, menemani belanja, kebutuhan rumah, atau sekadar menelpon saat perjalanan pulang. Momen-momen sederhana ini justru menunjukkan bagaimana hubungan berfungsi dalam kehidupan nyata. Kamu nggak lagi hadir hanya saat momen spesial, tapi mulai menjadi bagian dari rutinitasnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Oke, 90,9 FM Pro 2 Jambi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan masih bareng Angga ya, teman Pro 2. Kita masih lanjut soal tanda-tanda kalau orang itu benar-benar serius sama kamu. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, teman Pro 2, karena sebenarnya masih banyak sih, tapi yang poin-poin pentingnya aja sih yang bisa Angga hadirkan. Jadi, tanda terakhir ini, teman Pro 2, bisa jadi adalah salah satu tanda yang sering terlewat karena apa ya, cara seseorang berbicara tentang masa depan. Ia mulai mengajak kamu merencanakan liburan beberapa bulan ke depan, atau mungkin membahas acara yang akan datang. Bisa juga ngebuat rencana yang secara alami memasukkan kamu ke dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia nggak hanya menikmati kebersamaan saat ini, ia juga ngebayangin kemungkinan kalian tetap bersama di waktu mendatang. Gak harus berupa rencana besar, justru obrolan-obrolan sederhana tentang masa depan sering menjadi petunjuk paling jujur mengenai arah perasaannya. Nah, tentunya teman Pro 2 ya, niat yang tulus biasanya itu gak muncul dalam bentuk janji yang berlebihan. Sebaliknya, ia terlihat dari konsistensi, kejelasan, rasa hormat, dan kesediaan orang-orang untuk hadir dalam berbagai situasi. Nah, jika orang tersebut menunjukkan sebagian besar tanda yang Angga sebutin tadi secara konsisten, ada kemungkinan besar ia memang sedang mendekati kamu dengan tujuan yang serius. Jadi balik lagi ke kamu, mau lanjut atau mau masih ragu-ragu?

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuknya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

teman-teman Prodo, sesudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi Minggu 19 Juli 2026. Esok pagi kami akan kembali berjumpa teman Prodo 2 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Prodo FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Prodo 2 FM Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: I shall again.
1: Just stop. Kok lagu barat semua ya?
2: Dunia melulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko rambi yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Edisi hari ini tuh 20 Juli 2026. Nah teman Pro 2, kira-kira kamu baru bangun atau baru mau tidur sih di pagi hari ini teman Pro 2? Jadi buat kamu teman Pro 2 yang udah nonton bareng dini hari tadi nih, yang mungkin baru pulang ya, tentunya tetap semangat untuk memulai aktivitas pada hari Senin ini. Nah kira-kira nih, dukungan kamu tuh menang atau enggak sih di pagi hari ini teman Pro 2? Jadi teman Pro 2, untuk informasi di pagi hari ini tentunya bareng Wulan yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Untuk informasi yang pertama, yaitu Argentina yang gagal back to back hasil final Piala Dunia 2026, dan tentu aja Spanyol yang menjadi juaranya. Ya teman Pro 2, jadi Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 ya pada babak final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey pada Minggu 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan hasil ini, Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia keduanya, sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas. Ya teman Pro 2, kedua tim bermain dengan intensitas yang sama tinggi pada awal pertandingan babak pertama. Situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Dan pada menit ke-38, Spanyol nyaris membuka keunggulan setelah aksi operan 1-2 oleh Michael Oyarzabal. Namun eksekusinya ke gawang masih bisa ditahan oleh Emiliano Martinez. Cucurella juga beberapa kali melancarkan serangan berbahaya dari sisi kanan gawang

Argentina yang teman Pro 2 ya, kan tetapi aksinya masih belum membuahkan hasil. Nah, sampai dengan peluit turun dibunyikan, Spanyol maupun Argentina belum mampu nih memecahkan kebuntuan. Skor bertahan 0-0 dan jeda babak pertama final Piala Dunia 2026 dilanjutkan dengan penampilan half time show. Dan melalui babak kedua, Spanyol kembali mengancam. Alex Baena nyaris mencetak gol menit ke-46 setelah memotong operan Nicolas Tagliafico yang mengirim bola ke depan gawang sebelum melepas tendangan, tapi Emiliano Martinez berhasil menangkap bola. Nah, tentunya suasana sempat memanas ketika para pemain Spanyol dan Argentina menciptakan keributan. Semua berawal dari perlakuan Leandro Paredes terhadap Rodri yang berujung pelanggaran untuk Argentina. Dan teman Pro 2, saat Rodri masih tergeletak kesakitan di lapangan, pemain Spanyol coba menghalangi. Namun Paredes malah melakukan dorongan kepada Dani Olmo hingga terjatuh dan memancing emosi para pemain. Wasit Slavko Vincic mengeluarkan kartu kuning untuk Paredes hingga menit ke-52 Argentina sudah mengantongi 2 kartu. Ya teman Pro 2, pertandingan berlanjut tanpa gol walaupun Spanyol terus melancarkan serangan ya, hingga Yamal mencoba peruntungan pada menit ke-67 dengan mengumpan bola ke Ferran Torres. Sayangnya sundulan Torres belum membuahkan hasil dan Martinez menangkap bola. Spanyol sebenarnya banyak melancarkan serangan berbahaya, namun di sini Martinez masih bagaikan pahlawan sampai percobaan dari Pedri hingga Kubarsi semuanya terus digagalkan. Ya teman Pro 2, sampai dengan wasit memberikan kartu merah untuk Argentina pada menit ke-90+3 nih, aksi Enzo Kubarsi ketika mencoba menghentikan Pau Kubarsi terlalu keras sampai Kubarsi terpental. Dan kini Argentina makin tertekan sampai melanjutkan pertandingan hanya dengan 10 pemain. Kemudian Leandro Paredes melakukan pelanggaran di depan kotak penalti pada menit ke-90+6. Dan Spanyol dihadiahkan tendangan bebas di mana tendangan Lamine Yamal selaku eksekutor yang mengarah ke sisi kiri gawang berhasil ditepis Martinez. Skor 0-0 masih bertahan hingga akhir babak kedua, di mana pertandingan terpaksa berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Dan pada menit ke-93, Martinez menepis bola yang ditendang Pedri hampir disundul Nico Williams, dan Emiliano Martinez menjadi bintang Argentina dalam laga itu. Ya teman Pro 2, dan akhirnya Spanyol hampir membuka keunggulan pada menit ke-97 lewat gol Nico Williams. Namun wasit menetapkan adanya pelanggaran dalam prosesnya dari Mikel Merino terhadap Otamendi hingga gol tersebut dianulir. Hingga akhirnya satu serangan Spanyol berhasil menembus pertahanan Argentina, dan tak lama berselang setelah extra time kedua dimulai, Nico Williams memberikan umpan tarik kepada Ferran Torres yang berada di kotak penalti sebelum melepas tendangan ke gawang. Tentunya 3 kali percobaan Argentina harus ditepis oleh Unai Simon, termasuk dari sepak pojok Lionel Messi. Nampaknya skuad Albiceleste mulai frustasi dan Spanyol berhasil bertahan sampai detik-detik terakhir, di mana pertandingan ditutup dengan skor 1-0. Dan tentunya teman Pro 2, dengan ini Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina.

Dan untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini, yaitu UIN Jambi yang berkomitmen mewujudkan kampus inklusif, di mana Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi terus memperkuat komitmennya mewujudkan kampus inklusif dan ramah disabilitas. Komitmen ditunjukkan melalui pelaksanaan Disability Awareness Training yang diresmi dibuka Rektor UIN STS Jambi, yaitu Profesor Dr. Haji Kasful Anwar MPD pada Sabtu lalu 18 Juli 2026. Dalam sambutannya, Rektor UIN STS Jambi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan tersebut. Menurutnya, kegiatan itu mencerminkan keseriusan universitas dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif. Selanjutnya, Rektor juga menyampaikan penghargaan kepada Profesor Arif Maftuhin yang bersedia hadir untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Kehadiran narasumber dinilai memberikan perspektif penting mengenai pengembangan kampus inklusif di Indonesia. Menurut Profesor Kasful Anwar, pelatihan tersebut menjadi semakin relevan karena UIN STS Jambi telah menerima mahasiswa penyandang disabilitas sejak 4 tahun terakhir. Tentunya kondisi itu menuntut kesiapan seluruh unsur kampus dalam menghadirkan layanan akademik yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN STS Jambi Dr. Fridianto MPDI menjelaskan bahwa Disability Awareness Training merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kampus yang inklusif. Dan menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan lebih lanjut, ia menegaskan teman Pro 2 bahwa setiap civitas akademika perlu memiliki kesadaran pemahaman serta keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa difabel. Ia menjelaskan bahwa pelatihan bertujuan meningkatkan pemahaman dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mengenai pendidikan inklusif. Selain itu, kegiatan tersebut mendorong terbentuknya komitmen bersama dalam menciptakan kampus yang aksesibel. Pelatihan juga memperkuat jejaring kolaborasi dengan akademisi serta pegiat disabilitas. Dan Tema Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Tema Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita. Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.